Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kak Naya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya Kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Dan tengah pra 2 karena udah pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita untuk ngasih kamu lagu yang paling banyak di vote untuk pagi ini di trivia request dari lagunya Hara. Dan karena udah 2 jam, sekarang saatnya kita untuk closing dari polling pra 2 ternate untuk trivia request. Dan dari lagunya Hara yang terputar untuk kamu denger di pagi ini adalah jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Pakai jeng-jeng-jeng gak sih? Untuk lagunya Hara Celah Hati. Ini juga new entry banget nih dari playlistnya Pra 2. So buat yang Pra 2 langsung aja kita dengerin yuk untuk pagi ini di pilihan trivia request kita. Trivia request.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara

0: satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
1: Satu jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
1: Gas.
2: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
1: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Teman berdua, terima kasih sudah dengerin 3D Spade untuk hari ini. Spade dengan gue kayaknya udah kelar karena udah pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Aku pamit dulu. Nanti bakal ada Prodo Tupit Leads, juga akan ada info Pro 2 di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Aku pamit, sampai jumpa dan selamat berhari Minggu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Radu FF Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Sama Pro 2, kabar hadir dari Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang dikabarkan sudah menemukan lokasi ideal untuk di mana digunakan di hari bahagia mereka. Pasangan tersebut dikabarkan bakal melangsungkan upacara pernikahan di arena bersejarah Madison Square Garden di New York. Dan berdasarkan sumber seperti diberitakan dari Pack 6, di hari Jumat tanggal 5 Juni, Taylor Swift dan Travis Kelce akan menikah di Madison Square Kompra 2. Dan ini diprediksi akan berlangsung di tanggal 3 Juli 2026. Detail mengenai persiapan acara ini juga dijaga dengan sangat ketat untuk dirahasiakan. Dan secara terpisah, TMZ melaporkan untuk skala pesta yang terbilang masif ini masih sakral. Diperkirakan juga untuk acara sakral ini diperkirakan akan dihadiri oleh 1.100 hingga 1.200 tamu dan sejumlah pesohor seperti musisi Benson Boone hingga model Carly Close dikabarkan masuk dalam daftar tamu eksklusif di hari bahagia kedua pasangan ini. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga tanggal Pro 2. Raksasa Liga Inggris atau Premier League yakni Arsenal dikabarkan telah melakukan langkah konkret dalam perburuan pemain berbakat untuk memperkuat masa depan skuad mereka. Arsenal dilaporkan telah mendekati pemain muda Paris Saint-Germain ada Emmanuel Mbemba dengan opsi memboyongnya secara gratis melalui skema transfer bebas di bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 18 tahun ini tengah Pro 2 mampu beroperasi di posisi back tengah maupun back kiri dan tampil impresif di musim ini bersama dengan tim U19 PSG. Berkat performa gemilangnya termasuk saat memimpin tim meraih kemenangan di final Copa Gambardella, Arsenal pun tidak ragu untuk mempresentasikan visi dan rencana masa depan mereka kepada sang pemain internasional Prancis tersebut yang masuk pada pemain internasional Prancis U18. Dan tengah Pro 2, ketertarikan terhadap sang pemain tidak datang dari London saja. Sejumlah klub elit Eropa seperti Bayer Leverkusen, Bayern Munich hingga Barcelona juga dilaporkan turut memantau perkembangan bek muda tersebut dengan seksama. Demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di pukul 15 sore hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Ternate, teman terbaik kamu.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One Ole Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

0: pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: here. Maybe
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
0: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: gimana sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Hai, selamat siang teman Pro 2. Kembali mengudara untuk menemani kamu di santai siang akhir pekan ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026. Diana bakal nemenin kamu sampai di jam 6 sore teman Pro 2 dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual yang viral-viral bakal kita omongin hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Masih nemenin kamu di Santai Siang Temang Pro 2. Dan baru saja kita dengerin ya, salah satu single terbaru juga, dan salah satu single yang cukup, apa ya, bisa dibilang easy listening dan enak lah, ramah kuping lah kalau kita bilang ya, dari Barsena, Bestandi dan juga Raisa ya, Awal Kisah Selamanya. Dan sekarang nih Temang Pro 2, Dianda punya informasi menarik dulu dari dunia olahraga, tapi ini ada kaitannya juga dengan bidang fashion sih sebenarnya. Ada apa sih, ada apa gitu kan. Nah, jadi kan final dari Indonesia Open 2026 baru saja berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Jakarta nih kemarin gitu kan. Tapi ada pemandangan yang berbeda. Apa sih yang berbeda? Jadi para wasit yang bertugas di final atau di semifinal Indonesia Open kemarin itu menggunakan outfit yang berbeda. Gimana sih outfitnya? Sebenarnya outfitnya seperti outfit pada umumnya, tapi para wasit itu yang bertugas itu mengenakan jaket khusus berornamen tenun dari Nusa Tenggara Timur. Dan lagi-lagi ya, tenun itu tuh mencuri perhatian penonton. Waduh. Tapi kalau Dina lihat gambarnya sih memang tenunnya tuh epic banget ya, dan warnanya tuh luar biasa lucu gitu. Warna-warna marun, ini warna marun atau burgundi ya, mirip-mirip kayak gitulah Temang Pro 2, tapi ada sentuhan dari tenun Nusa Tenggara Timur gitu. Dan jaket eksklusif ini kabarnya itu didesain langsung oleh desainer muda ternama Indonesia, ada tema Prasetyo yang memadukan fashion modern dengan budaya Nusantara. Dan kabarnya nih Temang Pro 2, rancangan tersebut itu menghadirkan sentuhan budaya Indonesia di tengah kemeriahan turnamen bulu tangkis bergengsi tingkat dunia. Nah, kabarnya juga tema ini mendesain atau merancang jaket ini tuh mengikuti perkembangan zaman saat ini. Karena kalau Diana lihat gambarnya gitu ya, jadi jaketnya tuh nggak dibikin ribet, jaketnya tetap disesuaikan dengan kebutuhan para wasit gitu. Jadi ada beberapa kantong multifungsi gitu ya, yang memang menjadi kebutuhan para wasit juga gitu kan. Kalau biasanya wasit kan mungkin kayak ngantongin kartu atau gantungin handphone atau mungkin gantungin peluit kayak gitu. Nah, disesuaikanlah dengan kebutuhan para wasit gitu. Jadi tetap ada sentuhan tradisional Indonesia tapi juga disesuaikan dengan kebutuhan para wasit. Dan diharapkan juga kehadiran jaket khusus ini bisa memperkuat identitas visual Indonesia Open 2026 di mata dunia sekaligus internasional. Waduh. Ya, kita tunggu apakah jaket ini nantinya akan diperjualbelikan. Tentu saja jangan dong gitu ya. Karena kan ini desain khusus nih, desain spesial gitu ya. Belum tahu juga apakah nantinya akan dijual atau tidak gitu ya, Temang Pro 2. Mudah-mudahan informasi olahraga yang Diana sampaikan tadi bisa menambah referensi kamu untuk informasi olahraga pagi siang hari ini Temang Pro 2. Dan setelah ini sampai dengan di jam 2 bakal ada flashback hits juga. Jadi Diana udah nyiapin playlist khusus buat kamu ya di siang hari ini Temang Pro 2. Playlist-playlist lagu jadul tentunya gitu ya, untuk nemenin siang hari kamu. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay tune di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus ke dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

rri.co.id rri.co.id Kempuik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
2: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu di Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Awali Info Pro 2 sore hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2, Taylor Swift rilis lagu tema Toy Story 5 hadirkan nuansa country.

0: Lagu itu ditulis dan diproduseri bersama Jake Antonoff. Taylor kembali menghadirkan nuansa country yang menjadi akar perjalanan musiknya. Melodi ringan dengan sentuhan harmonika membuka lagu tersebut. Suasananya hangat dan terinspirasi dari perjalanan karakter Jesse dalam Toy Story 5. Selain merilis lagu digital, Taylor menawarkan 3 edisi CD eksklusif. Sementara itu, Toy Story 5 dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Juni 2026. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Matthew Baker pecahkan rekor debutan termuda Timnas Indonesia Senior. Matthew Baker mencatatkan sejarah baru bersama Timnas Indonesia setelah menjadi pemain termuda yang menjalani debut di level senior. Bek muda kelahiran Melbourne, Australia itu memecahkan rekor debutan termuda tim Garuda saat tampil dalam laga FIFA Matchday melawan Oman. Pelatih John Herdman memberikan kesempatan kepada Baker untuk menjalani debut seniornya pada menit ke-80. Pemain berusia 17 tahun itu masuk menggantikan kapten tim Rizky Ridho saat Indonesia telah unggul atas Oman. Debut yang dijalani Baker sekaligus mengantarkannya memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang pernah tampil untuk Timnas Indonesia Senior. Saat melakoni laga perdananya bersama Garuda, usianya masih 17 tahun 23 hari. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pasti nemenin kamu di sore ceria ya sama Pro 2. Sore ini tiba-tiba hujan. Kayaknya dari jam 2 tadi sebenarnya udah agak-agak mendung gitu ya. Tapi gak langsung hujan sama Pro 2. Masih nahan-nahan dulu kayaknya ya. Dan tadi juga Diana mendapatkan informasi dari saluran BMKG kelas 1 Sultan Babulah Ternate ini teman Pro 2. Informasinya gitu ya, hari ini informasi per jam 2 siang tadi gitu ya. Hari ini tuh masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan kelebat gitu, disertai kilat petir dan juga angin kencang gitu. Jadi ini update per jam 2 tadi. Dan informasinya, hujan dengan intensitas sedang sampai kelebat ini akan terjadi di beberapa titik di Maluku Utara gitu, seperti di Kabupaten Halmahera Barat, kayak misalkan di Loloda, Tabaru, Ibu Selatan, terus di Halut juga, di Galela Selatan, di Kau Barat, di Halsel juga, di Bacan Selatan, Bacan Timur Selatan, dan juga bisa ke Kota Ternate juga, di Pulau Ternate, Kota Ternate Selatan, dan sekitarnya. Dan informasinya juga nih, teman Pro 2, intensitas hujan sedang sampai dengan kelebat ini bisa meluas ke beberapa titik lagi nih, seperti di Halbar, misalkan di Jailolo, di Ibu, di Sahu Timur, ke Halut juga bisa, ke Tobelo, Tobelo Selatan, Kau, Malifut, Tobelo Utara, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, Tobelo Barat, Galela Barat, Kau Utara, bisa meluas juga ke Halsel, seperti Obi, Bacan Timur, Tengah, Obi Barat, Obi Utara, dan Kota Ternate ya. Ada Kota Ternate Utara, Ternate Tengah, Pulau Hiri, dan sekitarnya. Dan bahkan nih teman Pro 2, informasinya gitu ya. Informasinya, keadaan ini itu bisa berlangsung sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Jadi kalau misalkan kamu ada rencana nih, mungkin mau nyebrang ke Pulau Hiri, misalkan kamu bisa dipikirkan kembali gitu ya. Atau mungkin kamu bisa reschedule lagi aja gitu ya. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, lagi di lampu merah, atau mungkin baru mau berkendara keluar makan sama keluarga, hati-hati aja ya teman Pro 2 ya, jangan ngebut-kebut, kecepatan kendaraannya dikurangin, karena kan juga pasti ada warga lain juga yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 juga gitu kan, mungkin juga karena hujan jadi kayak gampang ke distract juga kan gitu. Jadi lebih berhati-hati aja teman Pro 2, saling menghargai di jalan dan jangan kebut-kebutan. Semoga informasi cuaca yang Diana sampaikan ini bisa bermanfaat juga buat kamu ya teman Pro 2, karena kita juga pasti kayak was-was juga kan kalau hujan angin itu ini bakal berlangsung sampai jam berapa kira-kira ya. Dan nanti teman Pro 2 di jam 4 hari ini juga bakal ada jajaran chart langsung dari Pro 2 Jakarta. Kalau kemarin kan tanggal lagu versi Pro 2 Ternate, nah hari ini tanggal lagu versi Pro 2 Nasional alias Pro 2 Jakarta gitu. Dan nanti untuk tanggal lagunya akan diinformasikan langsung oleh penyiar di Pro 2 Jakarta sampai dengan jam 6 sore gitu ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan pindahin frekuensi kamu, Diana masih akan terus nemenin kamu teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Ini adikku. Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban,

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Oleh teman Pro 2, gak kerasa waktunya ternyata sudah jam 4 saat kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti jajaran chart atau tangga lagu versi nasional ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi. Diana mau sekalian pamit ya teman Pro 2 ya, karena untuk jajaran tangga lagu ini akan berlangsung sampai di jam 6 sore. Thank you so much buat kamu teman Pro 2. Sampai ketemu di lain kesempatan. Hati-hati di jalan, tetap sehat, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Bye-bye.

0: Dan senang dengar suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tapi.

0: posisi 12 minggu lalu. Secara udah 12 minggu juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: ya kayak penyanyi baru gitu. Apalagi dengan tampilan rambutnya yang sekarang lebih fresh ya. Kalau aku jujur lebih suka Bernadia rambut pendek. Kalau kamu lebih suka rambut panjang atau rambut pendek? Komen di bawah. Gak ada. Ngarang. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 12.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagi ngerasain rindu banget sama seseorang, mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman Produa. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: tahun, walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa di posisi 6.
1: Number 6.

0: Tapi jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih, kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik And Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: posisi 7 minggu lalu Gia Indrawari dengan 1000 kali. Naiknya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget ya. Pakai ditanya.

0: sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Tema Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

saya nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Rai Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Terima kasih sekali lagi sama main kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit dan pastinya dukung terus musik Indonesia.

0: Howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Top Record. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: 13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Press It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: yang ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5. Aha.

0: Keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Island dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue, Landi Krisandar, menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue, Alan Dekris Handeru, melanjutkan weekend kali ini. So

0: bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto.
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan, kian hari sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan, namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan jadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.

malam Luang Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2. Among Us tiba-tiba langsung rilis 10 episode serial animasi. Among Us tiba-tiba merilis seluruh episode serial animasi mereka pada hari Jumat 5 Juni 2026. Hal tersebut terjadi setelah hampir 2 tahun tidak pernah ada update mengenai proyek itu sejak 2024. Pengumuman perilisan 10 episode perdana disampaikan oleh dua bintang pengisi suaranya, yaitu ada Nicole Brown dan juga Liv Hudson. Di atas panggung Summer Game Fest yang digelar di Los Angeles, seperti diberitakan oleh Deadline. Kita beralih ke kabar olahraga, teman Pro 2 Matthew Baker pecahkan rekor debut termuda timnas Indonesia senior. Matthew Baker mencatatkan sejarah baru bersama dengan timnas Indonesia setelah menjadi pemain termuda yang menjalani debut di level senior. Bek muda kelahiran Melbourne, Australia itu memecahkan rekor debutan termuda tim Garuda saat tampil dalam laga FIFA Matchday melawan Oman. Momen bersejarah tersebut terjadi pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026. Dan pada laga tersebut, Indonesia berhasil meraih kemenangan yakni 3-0 berkat gol yang dicetak oleh Justin Hubner, oleh Romney dan juga Ragnar Oratmangun. Pelatih John Hartman sendiri memberikan kesempatan kepada Baker untuk menjalani debut senior pada menit ke-80. Pemain berusia 17 tahun tersebut masuk untuk menggantikan kapten tim yaitu Rizky Ridho saat Indonesia telah unggul atas Oman. Penampilan tersebut menjadi langkah penting dalam perjalanan karir Baker bersama dengan timnas Indonesia. Sekian Info Pro 2 untuk malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di besok hari pukul 6, 10.15 dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Jilan Reski yang melihat. Terima kasih dan selamat malam. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Udah dibuka sama pendampingmu Sabrina Leonor. Dede, baru juga mulai nih. Oke, teman berdua, masih ada Jalan Reski yang mulai nemenin kamu ya dengan informasi-informasi terupdate untuk malam hari ini. By the way, in the best way, teman berdua, besok nih ya, 8 Juni 2026 dari Korlantas Polri itu resmi memulai operasi Patuh 2026. Ini untuk seluruh Indonesia, berarti termasuk kita juga dong ya, ternyata. Soalnya kalau kita bukan Indonesia baru, kita enggak. Nah, jadi besok itu dari Korlantas resmi memulai operasi Patuh 2026 sampai dengan 2 minggu ke depan ya. Nah, operasi ini tuh akan lebih ketat ya dalam mengawasi pelanggaran lalu lintas dengan mengandalkan sistem tilang elektronik sebesar 60% ya. Pastikan kendaraan kamu nih tidak menggunakan plat nomor yang dicopot, dimodifikasi atau juga disamarkan dengan stiker gitu ya, karena kamera ITLA ini sendiri tuh akan langsung mengincar plat-plat yang tidak sesuai standar, teman pradua. Nah, lo. Jadi selain penindakan berbasis digital, polisi juga akan melakukan tilang konvensional terhadap pelanggan kasat mata seperti melawan arus atau juga perilaku berbahaya di jalan. Misalkan dia bonceng 6, jangan ke bonceng 6, dia bonceng 3 aja ya, itu udah pasti ditahan sih. Itu dia ya teman pradua, jadi ingat-ingat jangan sampai besok nih ya kamu yang udah tahu plat nomornya udah mati misalkan ya, atau mungkin apalagi ya, pelanggaran-pelanggaran yang lain, jangan sampai kamu boncengan terus nggak pakai helm, misalkan yang di belakang nggak pakai helm, atau mungkin ketuker ya, yang di belakang pakai helm, yang bawah enggak, waduh itu juga bakal kena tuh ya. Jadi tetap harus ya, plat motor yang udah kecabut atau lepas, nah itu wajib untuk dipasangin juga ya teman pradua, jangan sampai enggak tuh, bahaya ya, bisa-bisa kena tilang, di depan ada, di belakang kosong, tiba-tiba kamu lewat oh aman nih, tiba-tiba polisi preng ya, Pak, saya kenapa, saya tidak salah apa-apa, saya lengkap kok segala macam. Ya, di depan ada plat nomor, di belakangnya kosong. Terus kamu yang hah, kosong. Astagfirullahalazim. Ya udah, langsung deh terima belangko tilang. Itu dia. Tapi 2 minggu lalu kalau enggak salah ya, 2 minggu lalu juga ada ini pemeriksaan kayak gitu juga, tapi sama Samsat ya, teman perdua. Jadi kayak diperiksa gitu pajak motor kita kayak gitu-gitu. Nah, aku kemarin tuh langsung tuh ditahan tuh, dikasih belangko, tapi nggak ditilang, teman berdua nggak ditilang. Tapi kan dari Samsat, jadi kayak mereka langsung kasih belangko, karena di bulan 5 kemarin, itu tuh plat nomorku kan mati ya. Bukan plat nomor, pajak aku udah mati di bulan itu, dan aku lupa pas lewat. Untungnya aku lewat, ditahan terus diingetin, ibu maaf, ini udah bulan ini tuh udah mati pajaknya, jadi harus diperpanjang. Ibu langsung kesana, nanti dibikin belangko segala macam, nanti tinggal kesana ke kantor Samsat, tinggal bayar aja. Ya udah, oke. Sebagai warga negara yang baik ya, saya patuh untuk membayar pajak ya, walaupun ya, ingin juga tuh ya untuk melihat uang itu ya, andaikan uang segini ya, kayak bayar pajak motor, bayar pajak mobil, semuanya pakai duit ya say. Dengan keadaan dolar yang sekarang lagi naik banget ya, ya semoga aja kita disehatkan selalu dan dimampukan selalu ya untuk dibukakan pintu rezeki ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi bisa berbagi juga sama orang lain yang lebih membutuhkan juga deh ya. Amin ya rabbal alamin. Cuman itu dia, ingat-ingat ya, besok tanggal 8 ada operasi patuh di seluruh Indonesia. Jadi buat kamu yang punya kendaraan yang tidak lengkap-lengkap ya, malam ini kayaknya harus dilengkapin deh. Takutnya besok kamu jalan hari Senin ya kan, nah udah langsung ditahan, nah bahaya juga tuh udah kalau kayak gitu ya.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: 103.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Update. Malam hari ini kita masih di insert ini Indonesia. Wedeh, wedeh, wedeh. Teman Pro 2, ada kabar-kabar apa lagi setelah tadi kita dari kabar-kabar besok ada operasi ya. Besok ada operasi apa nih? Operasi sesar lu. Operasi ini patuh. Jadi besok tuh ada tilang, pokoknya intinya gitu ya, selama 2 minggu ke depan, teman Pro 2. Yo wes, kita ke kabar-kabar dari Piala Dunia ya, di mana ada yang seru banget ya. Ini Norwegia tuh benar-benar kayak menyambut Piala Dunia 2026 tuh dengan sebuah cosplay, teman berdua. Jadi timnas Norwegia ini memilih tampil beda ya dalam menyambut Piala Dunia 2026 ya. Alih-alih mereka tuh merilis foto tim ya yang formal kayak kebanyakan negara ya. Skuad yang diperkuat oleh Erling Haaland ini, teman berdua, dan juga ada Martin de Gart ya. Ini juga berpose dengan kostum Viking ya, lengkap di tengah landscape salah satu danau gitu, teman berdua ya, di Fjord khas ya Norwegia, teman berdua. Nah, jadi pemotretan yang digarap oleh fotografer bernama David Yarrow ini merupakan kolaborasi dengan Federasi Sepak Bola Norwegia ya, atau NFF, untuk menampilkan identitas budaya yang kuat sekaligus merayakan lolosnya mereka ke salah satu pesta bola dunia terbesar ya, teman berdua. Tapi keren banget, kayak emang bener-bener kayak bukan mau ke ini Piala Dunia, mau syuting film lah ya mereka nih. Tapi menarik banget. Jadi akhirnya mereka tuh jadi sorotan gitu loh, teman berdua. Keren, suka deh. Oke. Ada kabar-kabar apa lagi? Masih akan kita update ya buat menemani malam kamu nih, teman berdua. Tapi sebelum itu aku mau ajakin kamu ya buat dengerin lagu-lagu yang bagus ya malam hari ini. Dan tentunya masih akan ada updatean informasi-informasi menarik lainnya, masih di insert ini Indonesia.
0: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: malam Senin kamu dipakai untuk begadang, besok paginya mau bangun, waduh pas bangun lihat jamnya, wah udah jam 9 tuh. Telat deh, keburu telat teman berdua. Aduh, tapi kalau diinget-inget ya, kenapa ya aku tuh selalu ketemu kamu tuh setiap malam Senin. Minggu lalu malam Senin, ini malam Senin, minggu-minggu kemarin-kemarinnya juga malam Senin, teman berdua. Nah, tapi gak apa-apa, aku selalu happy ketemu teman berdua. Anyway, kita ke informasi dari Timnas Indonesia, yang dimana ini berhasil naik keempat peringkat dalam ranking FIFA terbaru ya, setelah meraih kemenangan meyakinkan ya 3-0 atas Oman. Dan di laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno kemarin tuh ya, di hari Jumat. Nah, hasilnya itu tuh membuat skuad Garuda itu mengoleksi sekarang ini tuh udah di sekitaran 1151,45 poin ya, dan kini tuh menempati peringkat ke-118 dunia. Keren. Nah, kenapa dibilang keren? Kenapa kita berbangga diri? Karena Oman itu dia ada di peringkat ke-70 berapa ya? 70 sekian lah ya teman berdua, 79 atau 78 dunia ya, yang dimana kalau misalkan di angka segitu ya, di urutan segitu atau di peringkat segitu ya, pasti udah oke banget gitu teman berdua. Nah, jadi kita bangga banget karena banyak banget yang komentar gitu, menang karena match day aja bangga ya, bangga dong, bangga banget kita naik peringkat loh. Dan sekarang kan memang update untuk ranking itu tuh udah dilakukan secara ini, udah langsung gitu loh. Jadi kayak bisa langsung abis match langsung berubah. Jadi kayak kita bisa langsung cek online itu teman berdua. Nah, jadi kenaikan posisi ini tuh masih berpeluang berlanjut ya, karena di Indonesia tuh nantinya akan kembali bertanding melawan Mozambik pada 9 Juni 2026 ya. Kalau misalkan mampu meraih kemenangan atas tim peringkat ke-101 FIFA ini ya, Timnas Indonesia tuh berpotensi bisa menambah poin dan juga memperbaiki posisinya di ranking dunia teman berdua. Itu dia ya, keren banget ya, keren. Keren banget ya, semoga aja sih di tanggal 9 nanti bisa dapat hasil yang baik lah ya teman berdua untuk laga berikutnya dari Timnas Indonesia kesayangan kita semua. Terbaik kau.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
2: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Kepulauan Prado pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti waktu kemandangan dan salat isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

0: القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: apa, tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman.
2: Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Masih di Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Selamat malam dulu deh buat kamu yang baru gabung ya, dengerin Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Kamu-kamu. Oke, teman Pradu. Di malam Senin ini ya, kita masih dengan obrolan-obrolan santai malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kamu yang berzodiak Gemini ya, di bulan ini tuh masih dengan Gemini geng ya, karena memang si Gemini ini tuh dia tuh start dari tanggal 21 Mei sampai dengan 20 Juni gitu, kategori Gemini itu ya. Jadi mungkin ada orang yang emang benar-benar dia tuh suka banget baca-baca soal zodiak ya, tentang zodiaknya apa, terus dia kayak sama-samain gitu kan. Kalau aku bulan ini apa ya? Oh, sifatku kayak gimana ya? Kehidupanku nanti, keuanganku kayak gitu-gitu. Dulu jujur aku sering banget beli majalah hanya untuk mau lihat-lihat zodiak aku di bulan ini ada kabar apa ya dari zodiak Sagittarius aku kayak gitu. Terus sering bawa ke sekolah, jadi kayak ketika jam istirahat suka buka buat tanyain ke teman-temanku, kamu zodiaknya apa? Oh, aku Capricorn. Oh, aku Gemini. Oh, aku Pisces misalkan, aku Aries. Nah, terus kayak aku yang baca-baca gitu kan, kayak oh kamu di bulan ini kayak gini kayak gitu, teman berdua. Tapi seru banget. seru banget. Nah, karena ini adalah bulannya Gemini nih ya, teman berdua. Gemini itu kan memang sering banget dimusuhin lah ya sama orang-orang gitu. Musuhin lah Marian, karena katanya ya si Gemini itu dia nyebelin gitu loh. Nyebelin ini umumnya tuh karena berasal dari sifat dia yang gak dinamis, ekspresif katanya, dan juga pelin-pelan. Dia tuh mudah berubah-ubah, teman berdua, si Gemini ini ya. Jadi ada beberapa sifat spesifik dari Gemini yang sering banget bikin orang lain tuh merasa kayak jengkel banget gitu. Salah satunya tuh si Gemini tuh dianggap dia tuh bermuka dua, teman predua. Nah, jadi lambang si kembar ya, itu membuat Gemini itu sering dituduh bermuka dua. Padahal ini tuh biasanya karena mereka tuh sangat-sangat pinter dalam beradaptasi dan juga menyesuaikan diri dengan berbagai tipe orang atau juga lingkungan gitu. Jadi kayak dia tuh friendly lah ya, dia tuh gampang banget untuk bersosialisasi kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang hal itu tuh dianggap sebagai ini teman berdua, dianggap sebagai orang yang bermuka dua. Bener gak sih kamu kayak gitu? Enggak dong ya, Gemini aku percaya kok. Aku percaya karena aku Gemini, aku takut banget. Terus juga masa katanya Gemini ini tuh mudah berubah pikiran dan suasana hati. Nah, ini yang paling bikin orang jengkel tuh itu. Jadi pikiran mereka tuh, si Gemini ini tuh bekerja sangat cepat. Nah, hal ini tuh membuat si Gemini tuh sering labil, plin-plan, atau tiba-tiba membatalkan janji secara impulsif gitu ya, teman berdua. Nah, dan beberapa temanku juga kadang-kadang yang Gemini ya, kadang-kadang juga gitu. Terus kayak kayaknya emang si Gemini ini emang rata-rata kayak gitu. Ada beberapa kali aku selalu janjian kan sama temanku yang Gemini juga. Terus kayak ya mungkin karena kebetulan aja. Cuman kayak nanti kita kesini ya. Oke. Nah, abis itu udah gak jadi tuh dia tuh. Tiba-tiba membatalkan, tiba-tiba ganti plan, kayak gitu, plin-plan ya, teman predua. Labil banget gak tuh. Nah, coba dong kasih tahu ke aku, kamu yang zodiaknya Gemini, kamu orangnya kayak gitu juga gak sih? Bermuka dua atau juga sering berubah-ubah pikiran atau suasana hatinya? Ya, mau gabung boleh banget di 0813-7312-5896.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini

Sojana dari Pilau Indraja nemenin kamu nih teman berdua. Yeho, kita masih ngobrolin Gemini si menyebalkan katanya gitu. Bener gak sih? Aku sih kayak yakin gak yakin sih. Cuman ada beberapa yang memang oh iya yeah, Gemini banget. Walaupun aku bukan Gemini ya, tapi ada beberapa teman gue yang Gemini dan kayak ya mungkin. Cuman kadang-kadang gak juga. Tapi seru kalau berteman dengan Gemini tuh seru teman berdua ya. Seru banget. Nah kalau tadi kita udah bahas katanya Gemini tuh dianggap bermuka dua karena lambang si Gemini itu kan kembar ya, si kembar yang dimana itu membuat si Gemini itu sering banget dituduh bermuka dua, padahal kayak biasanya karena mereka tuh memang suka beradaptasi, jadi kayak gampang aja gitu mereka menyesuaikan dirinya. Nah tapi dianggap kayak oh dia bermuka dua nih. Terus kadang-kadang mudah berubah pikiran dan mudah berubah suasana hatinya. Terus katanya dia gampang bosan. Kalau ini aku setuju banget karena anakku Gemini dan memang dia gampang banget bosan. Jadi sebagai zodiak berelemen udara ya, si zodiak yang satu ini atau Gemini itu mereka tuh suka banget sama stimulasi baru ya. Akibatnya mereka tuh sering banget terlihat kurang fokus gitu dan kesulitan untuk berkomitmen pada satu hal yang apa ya, kayak satu hal dalam jangka panjang gitu loh teman berdua. Nah apakah benar seperti itu? Terus juga ini katanya terlalu blak-blakan ya, karena punya pemikiran yang aktif dan jujur. Nah mereka tuh bisa sangat ceplos-ceplos ya. Jadi bagi sebagian orang ya, kejutan kata-kata ini tuh terkadang terasa menyakitkan gitu loh. Cuman apa yang mereka ucapkan tuh sebenarnya ya dari kejujuran.

berani mereka. Mereka tuh kayak nggak mau ngomong di belakang gitu loh. Jadi kayak ya mereka ceplos-ceplos aja ke kamu. Walaupun ya mereka menganggap itu hal-hal yang biasa, tapi kamunya tuh menganggap kalau itu adalah hal yang ini yang menyakitkan buat kamu gitu loh, teman berdua. Padahal Gemini nggak gitu, teman berdua. Maksudnya tuh baik, cuman kita yang nganggap kalau itu gak baik. Itu dia tuh teman berdua. Nah, ada lagi yang pengen gabung boleh, aku bakalan tungguin kamu teman berdua sampai nanti di pukul 21 pukul 9 malam hari ini teman berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di jaga malam, udah masih ngobrol-ngobrol soal seputar Gemini nih ya, teman-teman dua. Gemini zodiak yang katanya orangnya tuh menyebalkan, tapi ternyata tuh sebenarnya enggak. Cuman kadang-kadang mereka tuh punya sifat-sifat yang kayak bertolak belakang dengan orang lain gitu loh. Kayak contoh yang tadi kita udah sempat bahas, kayak dia tuh belak-belakan orangnya karena dia gak mau ngomongin di belakang. Jadi kayak dia ya udah apa yang dia lihat dan dia pengen utarakan ya udah langsung aja dan ceplos-ceplos. Cuman kayak ceplos-ceplosnya itu dia anggap sebuah hal biasa, tapi ternyata mungkin ada orang-orang yang merasa kalau sakit hati, waduh kamu udah ngejatohin saya nih, kayak gitu teman-teman dua. Nah jadi di balik sifat-sifat tersebut ini tuh, kebiasaan ini sebenarnya ya muncul karena sifat Gemini tuh yang supel. Tapi dia tuh cerdas dan juga kreatif dalam memecahkan masalah gitu. Nah, jadi nilai ini tuh juga bisa dipengaruhi oleh confirmation bias ya. Dimana kayak orang tuh lebih mengingat sifat buruk daripada sisi positifnya gitu loh. Jadi kayak sebanyak apapun kamu melakukan kebaikan ya, tapi kayaknya itu bukan hanya Gemini sih. Ya, tapi kayak sebanyak apapun kamu melakukan kebaikan, terus kayak tiba-tiba kamu ada bikin satu aja kesalahan, yang disorot tuh hanya kesalahan kamu aja. Yang bagus-bagusnya atau yang baik-baiknya tuh udah lupa deh tuh ya. Nah, terus si Gemini ini memang dia gampang bergaul, dia gampang banget bergaul, gampang banget akrab sama orang baru ya. Jadi seru orangnya, seru banget. Jadi ya kalau misalkan kamu pengen punya temen yang kayak pengen punya temen Gemini, ya menurut aku temenan aja sih, karena mereka orang-orangnya seru banget. Itu dia tuh teman berdua. Yes, kayaknya sampai di sini aja dulu, karena setelah ini kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Pro Indie National teman berdua sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jadi pasti nemu, dengerin aja terus Pro 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kalau boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Indie. Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi. Karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen menit. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Dan nemenin kamu yang lagi pada dengerin Pradu FM Ternate malam hari ini. Aku masih bakal menemani kamu, teman Pradu, sambil aku kasih lagu-lagu bagus malam hari ini. Dan kamu yang pengen ikutan buat request lagu favoritnya, boleh banget juga dong ya. Langsung aja kamu request Sofia WhatsApp aja di 0813-7312-5896. Sambil nungguin kamu malam hari ini, teman Pradu ya, dengerin lagi lagu-lagu yang seru-seru, yang enak-enak lah ya malam ini, teman berdua. Malamnya sendu banget, mungkin karena tadi sore sempat hujan lumayan, bukan lumayan tapi kenceng banget ya, deres banget tadi, teman berdua. Aduh, sampai aku udah, aduh ini malas banget, karena malas banget ke kantor harus pakai mantel gitu loh. Kayak aduh apa sih, jadi kayak nungguin dulu sampai dia benar-benar reda baru aku gasken ya, walaupun nggak pakai mantel tapi ya tetap lah ya harus pakai mantel, mantel pakai jaket juga gitu. Ya wes lah teman berdua, 2001 kali Adrian Khalif nemenin kamu dulu malam ini, enjoy.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah. Astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas, Mas Pam tuh emang benar-benar gak pernah gagal ya. Kalau bikin satu lagu, bikin karya yang baru itu pasti rame aja ya, teman Predu. Apalagi lagu ini aku kemarin sempat lihat di TikTok ya, ada ini drum challenge-nya teman Predu. Karena susah ternyata, ketukannya susah. Jadi kayak dibikin drum challenge ya sama semua personil ya, yang berhasil itu hanya, bahkan bukan hanya personil ya, tapi semua sampai ke kru-krunya juga ya. Dan yang berhasil udah pasti drummernya dan sama pamungkasnya ya. Sama Mas Pamnya tuh yang berhasil. Jadi yang lain tuh ada yang bisa, cuman gak ikut tempo, gak sesuai tempo akhirnya. Dan wih, pokoknya rame lah, tapi seru banget ngeliat konten yang kayak gitu. Sekalian promo ya kan, teman berdua. Oke deh, kita masih di request time ya malam hari ini. Dan kita udah ada requestan lagi dari Kak Rani, namanya Hai Kak Rani. Katanya mau denger Speed Diamond dari Justin Bieber. Oleh. Oke. Terus juga ini dari Kak Ma, dari Kak Mina namanya. Dari Kak Mina katanya mau denger Location Unknown dari Hon featuring sama Niki. Oke, dua lagu berarti ya. Dua lagu requestan malam hari ini buat menemani teman Predua yang lagi pada di jalan, yang lagi pada di rumah, yang lagi pada bersantai aja ya. Hati-hati kamu yang mungkin dalam perjalanan ya, jangan ngebut-ngebut. Kalau udah ngantuk ya udah pulang istirahat. Ya udah deh, sumpah mati dari Selina dan Andi Rianto nemenin kamu dulu sebelum kita kedua requestan malam hari ini, teman Predua. Enjoy.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Gak ada apa ya tadi ya, Coldplay kok yang lupa sama Speed Diamond dari Justin Bieber teman berdua. Kita next ya ke requestan selanjutnya ada dari Kak Mala. Hai Kak Mala, Kak Mala bukannya udah, oh belum, beda orang ya beda nama juga. Dari Kak Mala katanya, selamat malam berdua, mau dengerin lagunya Salma yang Sesal, thank you. Oke, okay. Salma Salma Salsabil Sesal ya, oke okay. Salma Sesal, gak ada apa gitu kata-katanya ya kayak lagu ini karena apa gitu. Pengen aku bacain aja. Oke okay. Terus ini dari Kak Roni katanya mau dengerin, Roni mau dengerin lagunya Wijaya 80 featuring RC Widianto, Ini Adalah Cinta. Oke okay deh, dua lagu lagi buat kamu nih teman berdua. Malam hari ini kita masih di request time lagu Indonesia, lagu mancanegara ya. Buat kamu yang pengen ikutan buat request, langsung aja ke 081373125896.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Bro 2 Request.

0: Kamu malam hari ini kita ada di request time dan berhubung karena memang udah jam 10.59 ya, ada jam pukul 11 malam banget nih teman berdua, aku udah harus banget untuk pamit. Tapi tenang aja, setelah ini masih ada lagu-lagu bagus di Just More Music teman berdua, masih bareng Zilan tentunya. Tapi aku pamit dulu dari request time kita malam hari ini ya. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin dan juga dengerin Pradua FM Ternate ya teman berdua. Semoga istirahat kamu, tidur kamu malam hari ini bisa nyenyak ya teman berdua. Yang lagi banyak pikirannya, ya udah deh aku doain semoga apapun yang lagi kamu pikirin semoga cepet clean deh ya teman berdua. Clean apaan sih teman berdua ya. Ya udah deh, pamit dulu. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pradua FM Ternate. Aku masih bakal nemenin kamu sampai di jalan pukul 12 malam hari ini. Bye.
1: Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik berseri.

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

dalam pukul dan dalam waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini. Melalui Mancar FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakili Pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, dan kami yang bertugas, Sejalan Reski Amelia, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Aduara Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di 96,7 FM di Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Alam Julkarnain. Terima kasih, salam kebangsaan kami bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam bagi pencari kebenaran. Kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Well, teman berdua, waktu menunjukkan tepat pada pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Artinya sebelum kita mau mulai sepada pada pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti, kita ikuti terlebih dahulu untuk Hasanah Pagi, teman berdua. Dan Hasanah Pagi edisi hari ini akan kita mulai dengan pengabdian kepada ibu, teman berdua. Buat kamu dimanapun berada, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya. Semoga hari ini berjalan lancar-lancar dan semangat. Selamat hari Senin ya, teman berdua.
1: Kita ikuti program religi Hasanah Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kembali lagi di Hasanah Pagi Pro 2 RRI Ternate. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rezeki keimanan Islam kita yang masih terjaga sampai pada detik ini. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi tentang kisah dari sosok Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu. Teman Pro 2, seorang sufi dan ulama ternama pada zamannya, Abu Zaid Taifur bin Isa bin Syurusan Al-Bustami, memiliki kisah yang sangat menyentuh. Kasih sayangnya kepada sang ibu sangat luar biasa dan bisa dijadikan sebagai teladan. Teman Pro 2, Fariduddin Attar menceritakan kisah itu dalam kitab Tazkiratul Aulia atau Damaskus Al-Maktabi 2009 halaman 184 sampai dengan 187 sebagaimana dikutip oleh Kemenak. Diceritakan Abu Zaid pada saat itu masih sangatlah muda. Ia sedang mengemban ilmu di sebuah pondok pesantren. Ketika mengaji tafsir Al-Quran, hati dari Abu Zaid tiba-tiba saja tersentuh mendengarkan gurunya menjelaskan surat Luqman ayat 14 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Hati dari Abu Zaid yang terguncang langsung mengingatkannya kepada sang ibu yang ada di rumah. Kemudian Abu Zaid memohon izin kepada gurunya untuk pulang menjumpai ibunya. Sang guru pun mengizinkan Abu Zaid untuk pulang. Ia kemudian pergi ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Saat melihat kehadiran Abu Zaid di rumah, ibunya merasa terkejut dan juga heran. Kemudian ibunya bertanya, "Taifur, mengapa kamu kembali?" Abu Zaid kemudian menjelaskan kejadian yang dialaminya ketika tengah mengaji hingga mencapai surat Luqman ayat 14. Hatinya tersentuh dan bergetar. Kata Abu Zaid, "Aku tak mampu melaksanakan dua ibadah syukur secara bersamaan." Menyaksikan sang anak tercintanya berada dalam dilema, sang ibu memutuskan untuk membebaskan Abu Zaid dari segala kewajibannya terhadapnya. Ia meminta Abu Zaid untuk lebih baik menuntut ilmu daripada merawatnya. Ibunya berucap, "Anakku, aku melepaskan segala kewajibanmu terhadapku dan menyerahkanmu sepenuhnya kepada Allah. Pergilah dan jadilah seorang hamba Allah." Setelah itu teman Pro 2, Abu Zaid meninggalkan kota Bustam dan menjadi santri kelana, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Selama perjalanan itu, ia berguru kepada 113 guru spiritual dan hari-hari dari Abu Zaid diisi dengan puasa dan juga tirakat. Hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh di dunia tasawuf. Teman Pro 2, kisah yang berbeda juga dijelaskan dalam kitab yang sama. Abu Zaid pernah memegang tempat minum ibunya selama berjam-jam lamanya. Hal itu terjadi pada suatu malam ketika sang ibu terbangun dan merasa haus. Namun ternyata stok air minum sudah habis. Akhirnya Abu Zaid keluar rumah untuk mencari air. Setibanya di rumah, ia menemukan ibunya telah kembali tertidur. Semenjak itu Abu Zaid memutuskan untuk melawan rasa kantuknya. Ia begadang semalaman suntuk untuk memastikan sang ibu tidak kesulitan mendapatkan air minum. Kemudian sang ibu pun bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur?" Abu Zaid pun menjawab, "Jika aku tertidur, aku takut ibu tidak menemukan air minum ini." Dari cerita ini teman Pro 2, kita dapat menarik hikmah bahwa persetujuan dan doa orang tua, terutama dari seorang ibu, memiliki nilai yang besar dan dapat berpengaruh dan mempengaruhi hidup kita atau hidup seseorang. Berbakti kepada orang tua membawa berkah dan juga keberuntungan. Sebaliknya, jika berlaku durhaka terhadap orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam.
teman Pro 2, dari kisah Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu, semoga menginspirasi kita dan insya Allah bisa kita jadikan sebagai teladan untuk bertindak dan berperilaku kepada siapapun dan termasuk dan terlebih khusus kepada orang tua kita, yaitu sang ibunda tercinta. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

harus kau mengingatmu lagi. Aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Gini Ran, tumbler saya hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 6:04 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Among Us tiba-tiba langsung rilis 10 episode serial animasinya. Among Us tiba-tiba merilis seluruh episode serial animasi mereka pada Jumat 5 Juni 2026 dan hal tersebut terjadi setelah hampir 2 tahun tidak pernah ada update mengenai proyek itu sejak tahun 2024. Pengumuman perilisan 10 episode perdana disampaikan oleh dua bintang pengisi suaranya, Yvette Nicole Brown dan juga Liv Huzon, di atas panggung Summer Game Fest yang digelar di Los Angeles seperti diberitakan oleh Deadline teman Pro 2. Serial animasi Among Us merupakan hasil adaptasi game deduksi sosial yang sangat populer di berbagai belahan dunia. Serial itu diciptakan Owen Dennis, sosok di balik karya Infinity Train. Secara garis besar, alur cerita serial Among Us mengikuti sekelompok kru kapal luar angkasa eksentrik dengan satu warna dominan yang bertugas mengangkut rongsokan melintasi galaksi. Dan di tengah misi tersebut, para kru dipaksa untuk membongkar identitas sosok penyusup pembunuh atau impostor yang bersembunyi di antara mereka sebelum semuanya jatuh menjadi korban. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Indonesia ke semifinal Vietnam rawan. Dan inilah klasemen grup A Piala AFF U19. Timnas Indonesia U19 menang atas Vietnam dalam Piala AFF U19 2026 dan Indonesia U19 menang atas Vietnam 2-1. Gol Indonesia dicetak Reno Salampesi pada babak pertama dan Evandra Floras tak lewat penalti saat injury time babak kedua. Dan untuk klasemen sementara di grup A Piala AFF U19 2026, Indonesia memimpin dengan 9 poin, Vietnam di posisi kedua dengan 6 poin, Myanmar di 3 poin, dan Timor Leste sebagai juru kunci di 3 poin. Dan teman-teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Zulkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat pagi teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

lifestyle, hiburan, dan juga informasi yang lagi viral. Yuk dengerin Spada Selamat Pagi Pro 2 setiap hari di 96,7 FM dari pukul 6 sampai 10 pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Well, selamat pagi teman-teman Produa sudah di Spadah bareng aku Alam Julkarnain. Hari ini Senin 8 Juni 2026 bertemu lagi bareng aku dan kita bakal seru-seruan bareng teman-teman Produa dengan informasi-informasi menarik. Sarapannya bukan cuma dengan bubur ayam atau nasi kuning, tapi sarapan informasi dan juga berita-berita yang bakal kita update terus teman-teman Produa, dan pastinya playlist bagus dari lagu-lagu yang sudah aku siapin untuk kamu dari Produa RRI Ternate, teman terbaik kamu. Dan teman Produa, pastinya di pagi hari ini aku akan selalu ngajakin kamu, selalu remind kamu untuk jangan lupa bersyukur pagi hari ini atas segala berkah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita teman Produa. Pastinya nafas yang berhembus, atap rumah yang tidak bocor, kemudian sarapan yang sebentar lagi akan disiapkan di atas meja, dan kendaraan untuk pergi kemana-mana teman Produa. Banyak banget hal-hal yang bisa kita syukuri setiap paginya, jadi jangan lupa bersyukur hari ini ya teman Produa.

Well, masih baru banget mulai nih sepada di pagi hari ini teman-teman Pro 2 bareng aku Alam Julkarnain. Dan yes, teman-teman Pro 2 dari pukul 6 hingga pukul 7 kita bakal update-update untuk informasi seputar lifestyle atau gaya hidup teman-teman Pro 2. Dan kita bakal mulai dari kesemutan dulu deh teman-teman Pro 2 ya, karena aku tuh sering kali kalau lipat kaki gitu duduk atau misalnya kaki ketekuk gitu teman-teman Pro 2 sering banget kesemutan. Dan sering kali juga ya nganggapnya sepele aja teman Pro 2, walaupun sebenarnya ini bisa ganggu aktivitas kita sehari-hari kalau misalnya ya terus-terusan muncul gitu atau berlangsung lama teman Pro 2. Banyak orang mencoba berbagai cara rumahan untuk meredakan kesemutan. Kalau aku sih ya lurusin kaki aja walaupun bete gitu, udah kesemutan gitu. Tapi kalau temanku langsung narik kakiku ke atas gitu biar kesemutannya hilang, dan beneran aja teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, untuk ngurangin rasa kebas, geli kayak tertusuk jarum atau sensasi terbakar pada tangan ataupun kaki kamu, banyak orang yang melakukan beragam cara untuk meredakan kesemutan secara alami. Meski dipercaya dapat membantu melancarkan sirkulasi darah dan juga memberikan rasa nyaman, kesemutan juga bisa jadi tanda gangguan saraf nih teman Pro 2. Oleh karena itu penting juga untuk memahami penyebab dan cara penanganan yang tepat, dan gak semua kesemutan membutuhkan tindakan medis segera. Tetapi gejala yang menetap sebaiknya gak diabaikan begitu aja ya teman Pro 2. Selain mencoba metode rumahan, perubahan gaya hidup juga dapat membantu mengurangi resiko keluhan bertambah parah. Dan dikutip dari berbagai sumber nih teman Pro 2, berikut ada beberapa cara alami yang dapat kita lakukan untuk meredakan kesemutan teman Pro 2. Yang pertama adalah ubah posisi tangan atau kaki ya. Kesemutan umumnya terjadi karena tekanan saraf atau sirkulasi darah yang gak lancar akibat anggota tubuh berada pada posisi tertentu dalam waktu yang cukup lama. Dan kalau kesemutan, coba deh ubah posisi tangan atau kaki kamu dan coba luruskan, karena ini cara yang sering banget aku lakukan teman Pro 2. Dan yang berikutnya, bisa rendam dengan air hangat ya, karena dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah. Suhu hangat juga merilekskan otot dan mengurangi sensasi kebas. Dan kalau misalnya diperlukan, bisa ditambahin garam Epsom karena kandungan magnesium di dalamnya kerap digunakan untuk membantu meredakan ketegangan otot teman Pro 2. Dan yes, aktivitas ringan seperti berjalan kaki, peregangan jari atau memutar pergelangan kaki membantu darah mengalir lebih lancar. Sirkulasi yang baik nih penting banget untuk kesehatan saraf perifer. Dan kalau misalnya kerja duduk terlalu lama, usahain bergerak setiap 1 jam sekali. Kamu bisa pakai kompres hangat, bisa pijat lembut juga. Jaga suhu tubuh tetap stabil dan coba minum air rebusan herbal ya teman-teman Pro 2, karena pastinya membantu banget untuk tubuh tetap rileks dan meningkatkan hidrasi dan mendukung sirkulasi darah kamu teman-teman Pro 2.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Alam Jul karena ini di sepada. Jangan lupa sarapan, teman Pro 2 mau sarapan apa boleh WhatsApp aku ya rekomendasi kamu teman Pro 2. Siapa tahu bisa menjadi pilihanku juga di pagi hari ini di 0813-7312-5896 atau melalui Instagramnya Pro 2 @rariprodua_ternate2-nya pakai angka, begitu pun yang ada di TikTok ya, di Facebook juga teman Pro 2. Well, teman Pro 2, temanku ya, ada nih cerita singkat. Temanku tuh benar-benar setiap hari minum kopi, teman Pradua. Literally kopi. Aku tuh gak pernah lihat dia minum air putih. Minum sih, cuman jarang-jarang. Dibandingkan kopi tuh kayak mungkin 1 banding berapa ya, 4 kali ya dalam sehari, teman Pradua. Jadi kayak kopi terus, kopi terus, kopi terus, sampai pada akhirnya dia waktu itu donor darah kan. Jadi kayak aku donor darah sama temanku, teman Pradua. Dan dia tuh darahnya benar-benar kental banget, pekat gitu, warnanya agak merah. Merah, ya merah darah ya. Tapi agak kecoklat-coklatan, ngerti gak sih teman Pro itu? Karena kopi, katanya sih begitu. Dan aku juga sempat bilang ke dia kan, kayak, coba di, apa namanya, di cek dulu tuh gula darahnya, aman apa enggak gitu. Ternyata aman-aman aja teman Pro, padahal dia tuh benar-benar pecinta kopi yang, ya kopi, bukan kopi hitam ya, ini benar-benar kopi yang manis, kopi susu dan lain-lain gitu teman Pro setiap harinya. Dan ya teman Pro 2, kalau misalnya aku bilang cek gula darah biar ya biar bisa kontrol juga kan, kalau misalnya ada indikasi diabetes gitu teman Pro 2. Karena penyakit diabetes nggak bisa diremehin ya teman Pro 2, karena jumlah penderitanya juga terus bertambah dari hari ke hari. Bahkan pada tahun 2021, Federasi Diabetes Indonesia atau Internasional maksud aku teman Pro 2 atau IDF mencatat ada 537 juta penderita diabetes di dunia. Dan jumlah ini diramalkan akan meningkat atau diproyeksikan menjadi 643 juta pada tahun 2030. Selain itu juga penyakit ini menyerang berbagai kalangan tanpa pandang bulu, mulai dari yang tua sampai anak-anak sekalipun, teman Pro 2. Nah, aku pengen ngajakin kamu buat deteksi dini dulu nih, tapi bukan self-diagnose ya, teman Pro 2. Lebih ke kira-kira ada nggak gejala-gejala yang kamu rasain nih, yang aku rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama adalah cepat merasa haus, teman Pro 2. Kalau kamu cepat merasa haus padahal nggak beraktivitas berat, bisa jadi ini merupakan gejala awal dari diabetes. Gejala ini bisa muncul karena tubuh biasanya menyerap kembali glukosa saat melewati ginjal. Namun ketika diabetes teman Pro 2, kadar gula darah akan naik dan membuat ginjal nggak dapat menyerap glukosa, sehingga pastinya membutuhkan banyak cairan baru untuk melakukannya, dan kemudian cairan itu dibuang menjadi urin. Akibatnya, tubuh akan memberi sinyal membutuhkan cairan dan terjadilah rasa haus dalam waktu cepat. Dan yang berikutnya juga, sering buang air kecil bisa menjadi salah satu indikasinya teman Pro 2, karena ini apa ya, bedanya dengan orang yang banyak minum teman Pro 2, kalau misalnya sering kencing, gejala sering buang air kecil pada penderita diabetes umumnya terjadi pada malam hari. Rata-rata orang normal buang air kecil sekitar 4-7 kali dalam sehari, namun penderita diabetes lebih sering daripada itu teman Pro 2. Dan juga mudah merasa lapar ya teman Pro 2, sistem pada tubuh akan mengubah makanan menjadi glukosa yang kemudian digunakan sel sebagai energi. Sel membutuhkan insulin untuk mengambil glukosa teman Pro 2. Namun saat diabetes, kadar insulin menurun sehingga membuat sel sulit mengambil glukosa. Hal ini yang kemudian menimbulkan sinyal seolah kamu gak punya energi di tubuh dan merasa lapar. Lalu pasti juga berat badan turun, penglihatan kabur, mudah kesemutan dan mati rasa, kelelahan, kulit yang jadi sangat kering teman Pro 2, luka yang lambat sembuhnya, mudah terkena infeksi dan juga lama sembuhnya, gatal-gatal teman Pro 2, ini semuanya merupakan indikasi daripada apa namanya, diabetes teman Pro 2 ya. Dan ya ini bisa jadi deteksi dini, deteksi awal teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu merasakan tanda-tanda yang tadi aku sebutin banyak banget kamu alami teman Pro 2, coba untuk melakukan tes gula darah atau langsung konsultasi dengan dokter aja ya teman Pro 2, biar lebih jelas, biar tidak self diagnose gitu. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini aku bakal ngajakin kamu buat dengerin lagu yang pasti bakal bikin kamu semangat full dari Rana juga Maisha Kana dan Lil Latisha dengan Selamat Pagi.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya gak jangan buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aman Pro 2, tepat pada pukul 7 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya apa? Waktunya kita ikutin dulu nih untuk informasi perakiran cuaca di pagi hari ini. Teman Pro 2 dari BMKG Kota Ternate yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan pagi hari ini ada Kak Faiz. Kepada Kak Faiz, waktu dan tempat dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Faiz, bertugas sebagai perakiran cuaca Stasiun Meteorologi Wilayah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Senin 8 Juni 2026. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hari cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Tali Abu Barat, wilayah Tengah, wilayah Utara, Bajan, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loda, Ibu, Kau, Patani, Weda, Maba, Jane, Obi, Taliabu, Baca, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Loda, Ibu, Kau, Weda, Maba, Patani, Jane, dan sekitarnya. Angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 70 hingga 80%. Untuk informasi perakiran ini, gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada peningkatan tinggi gelombang di perairan Barat Obi, perairan Timur Sanana, dan perairan Selatan Dagabu. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Kak Faiz ya. Terima kasih untuk informasi perakiran cuaca di pagi hari ini. Dan yes, teman Pro 2, semoga informasi cuaca tadi yang baru saja kamu dengarkan bisa menjadi acuan kamu dalam beraktivitas di pagi hari ini. Dan semoga semua aktivitas kamu hari ini berjalan lancar sesuai dengan rencana ya. Dan selamat apel buat kamu teman Pro 2 yang mungkin baru siap-siap mau apel di bentar lagi ya. Semangatnya yuk dibakar lagi teman Pro 2 dengan sarapan dulu. Dulu ya, sarapan lagu-lagu bagus biar kamu semakin semangat ya.

Burn It Down teman pro 2 ya, itu adalah lagu dari Twice yang judulnya One Spark teman pro 2. Burning burning supaya nanti semangatnya muncul lagi teman pro 2 buat kamu di pagi hari ini ya. Dan teman pro 2 seperti biasa kita bakal berbagi informasi-informasi menarik di siang gak tuh, masih pagi baru jam 7 ya teman pro 2. Dan teman pro 2 buat kamu para penggemar slang, slang baru banget meluncurkan album studio ke-26. 26, bayangin teman pro 2, aku baru rilis album aja tuh butuh waktu berapa, 7 tahun ya teman pro 2 ini. Slang udah meluncurkan album studio ke-26. Waduh, motivasi banget ya, motivasi baru buat aku. Yang judulnya Republik Fufu Fafa teman pro 2. Nah, ini bertepatan dengan hari lingkungan hidup sedunia, yaitu pada tanggal 5 Juni teman pro 2, yang berisi 10 lagu ya. Album ini akan dirilis penuh dalam format digital pada hari Sabtu, dan sudah dirilis Sabtu kemarin teman pro 2. Ini jadi album studio pertama Slang sejak Joget di tahun 2023. Dan lewat Republik Fufu Fafa ini, Slang mengangkat 4 unsur utama, yaitu cinta, alam sosial, dan juga anak muda, lengkap dengan kritik sosial khas mereka di lagu seperti Jangan Rakus. Ada 2 lagu Republik Fufu Fafa, dan juga PPN 12% yang lebih dulu dirilis sebagai single jelang peluncuran album teman pro 2. Dan ini bakal pecah banget sih, karena aku sebenarnya belum dengerin juga lagu-lagu terbaru Slang ini teman produ. Udah lama banget ya aku tidak update lagi lagu-lagu Slang. Jadi buat kamu Slankers, ini merupakan momen yang kamu tunggu ya setelah 3 tahun penantian. Nah, sejak album Joget tadi, ini udah ada lagi nih Republik Fufu Fafa teman produ. Dan teman produ, kamu tahu gak sih Matthew Baker ya, ini lagi rame banget juga ya pembahasan di sosial media tentang Matthew yang resmi jadi pemain termuda yang menjalani debut bersama Timnas Indonesia Senior. Jadi pemain berusia 17 tahun itu turun pada laga melawan Oman di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat kemarin teman pro 2, yang berakhir dengan kemenangan Indonesia 3-0. Jadi Baker masuk menggantikan Rizky Ridho pada menit ke-79. Dan penampilan tersebut sekaligus memecahkan rekor debutan termuda sebelumnya yang dipegang Arkan Kakak yang melakukan debut pada usia 17 tahun, 3 bulan dan 7 hari di Piala AFF 2024. Dan Baker merupakan pemain berdarah Australia dan Indonesia yang saat ini memperkuat klub Melbourne City ya teman pro 2. Dan Matthew dikenal sebagai pemain serba bisa yang pastinya mampu mengisi posisi back tengah, back kiri maupun gelandang bertahan. Keren banget, 17 tahun udah jadi motivasi buat anak-anak Indonesia yang masih muda-muda, yang mungkin saat ini masih kurang bersemangat. Ayo semangat, semuanya bisa, gak peduli usia kamu berapa, kalau kamu mau coba, pasti bisa sampai ke tujuan kamu teman pro 2. Dan teman pro 2 jangan kemana-mana, pesan kamu tetap bareng aku di 96,7 FM di pro 2 Ternate. Nanti kita balik dari 7.30 untuk trivia request.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Well, teman-teman Pro 2, masih bareng aku Alam Julkarnadis pada, dan sekarang waktunya kita ikutan trivia request dulu ya teman-teman Pro 2. Di pagi hari ini aku bakal ngajakin kamu buat milih 3 lagu dari albumnya Raim La Ode teman-teman Pro 2, itu album Ikroh yang dirilis pada tahun ini juga 2026 teman-teman Pro 2. Ada salah satu track title yang judulnya juga Ikroh teman-teman Pro 2. Jadi ya ada 3 lagu yang akan aku kasih ke kamu di pagi hari ini. Kamu bisa memilih sekarang juga di Instagramnya Pro 2 @pro2_ternati, duanya pakai angka teman Pro 2. Dan ada lagu pertama sudah pasti ada Ikro di dalam daftar kita pagi hari ini teman Pro 2. Yuk kita dengerin previewnya dikit.

Lagu berikutnya teman Pro 2 ada yang judulnya Menari-Nari di track nomor 2 di album Ikro teman Pro 2. Nah, aku suka banget sama lagu ini teman Pro 2. Bisa kamu dengerin juga fullnya nanti di 9.30 kalau misalnya lagu ini yang jadi pemenangnya nanti ya.

Pro 2, one of my ultimate favorite dari album Ikro. Ini judulnya Dunia Yang Nanti, teman-teman Pro 2. Bagus banget, bagus abis lah. Pokoknya kalau kamu pengen dengerin juga, boleh banget teman-teman Pro 2 ya. Langsung aja merapatkan Instagramnya Pro 2, atau Pro 2 underscore tanah tidurnya pakai angka. Aku bakal nunggu selama 2 jam ke depan teman-teman Pro 2 sampai 9.30. Jadi pastiin kamu memanfaatkan waktu kamu dan juga memanfaatkan jatah kamu buat ngevote di polling boxnya Pro 2 ya.

Iya, jangan sampai kelar dong, nanti gak bisa dengerin fullnya di 9.30 kalau udah dengerin dari sekarang ya. Dan teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di Spada. Nanti kita balik lagi dengan informasi menarik lainnya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah gigitan sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

0: Balik ke realita, hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, di era perkembangan teknologi yang sangat luar biasa sekarang ini, teman Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau di Cina nih, jadi pemerintah Cina resmi meluncurkan platform pelacakan untuk robot humanoid guna memastikan keamanan dan juga tata kelola teknologi yang makin canggih ini, teman Pro 2. Jadi setiap robot saat ini dibekali dengan identitas digital yang unik yang mencakup kode negara, produsennya, dan juga nomor serinya. Kayak KTP gitulah kira-kira, teman Pro 2. Untuk memantau siklus hidup mereka sejak diproduksi sampai didaur ulang. Langkah ini diambil seiring dengan perkembangan pesat robotika di Cina yang mencatatkan rekor luar biasa seperti robot Lightning yang mampu menyelesaikan half marathon lebih cepat dari rekor dunia manusia. Dengan lebih dari 28.000 robot yang sudah terdaftar nih, Cina benar-benar memimpin ambisi global dalam mengintegrasikan robot ke dalam kehidupan sehari-hari dengan pengawasan yang ketat, teman Pro 2. Wah, robot aja punya KTP. Kamu belum gimana nih, teman Pro 2? Jadi ayo buat KTP-nya ya, sebagai identitas bukti kamu warga negara Indonesia, teman Pro 2. Duh, malu ya, robot saja punya KTP, kita masa tidak punya. Dan teman Pro 2, pastinya jangan lupa sarapan juga. Di pagi hari ini banyak banget menu-menu sarapan yang bisa kamu coba ya, seperti biasa bisa dari bubur ayam, bisa dari nasi kuning, terus lontong sayur, pecel sayur, teman Pro 2. Banyak banget pilihan yang kalau misalnya setiap pagi ditanya pengen sarapan, aku bingung jadinya, aku makan siang. Tapi kalau misalnya kamu butuh asupan untuk menyemangati kamu di pagi hari ini, ya udah sarapannya dari sekarang, teman Pro 2, biar nanti siangnya semakin semangat lagi, tidak lemes gitu. Dan teman Pro 2, pastinya biar kamu gak lemes, aku bakal ngasih kamu lagu-lagu bagus, teman Pro 2, untuk menyemangati kamu di pagi hari ini. Dan pastinya kita akan berbagi informasi menarik lainnya dan juga update berita-berita berikutnya. Jadi pastiin kamu stay tune hanya di 96,7 FM, Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Yes, teman Pro 2 masih di sepeda bareng aku Jul Karnain dan kita bakal move ke informasi teknologi untuk 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan sekarang aku lagi ikutin banget yang namanya House of the Dragon season 1 season 2 karena sesaat lagi ya tanggal 21 Juni bakal rilis House of the Dragon season 3 teman Pro 2. Jadi kayak aku nginget kembali karakternya, nginget lagi plotnya, nginget semua konflik yang ada di dalam series yang keren banget ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu butuh rekomendasi series atau serial yang bagus banget dan must watch teman Pro 2, House of the Dragon harus jadi salah satu tontonan wajib kamu. Dan sebelum itu aku bakal ngajakin kamu buat dengerin satu lagu flashback hits dulu deh teman Pro 2 di pagi hari ini, boleh ya? Ayo kita dengerin dulu lagu dari siapa nih? Dari Bruno Mars teman Pro 2 dengan Just the Way You Are.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih.
0: Mana kakek bisa masih
2: gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

7 FM Pro 2 RR Eternate, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi juga sempat kamu dengerin ya beberapa waktu sebelumnya nih tentang deepfake, teman Pro 2. Ini adalah teknologi kecerdasan buatan atau AI yang bisa memanipulasi gambar, video, atau audio yang tampak mirip banget, kedengaran sangat-sangat mirip dengan aslinya, teman Pro 2. Teknologi ini memungkinkan pelaku kejahatan membuat seseorang seolah-olah mengucapkan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak pernah terjadi, seperti meniru wajah atau suara dari seseorang, teman Pro 2. Dan ya, teman Pro 2, bahaya dari deepfake udah pasti adalah terjadinya penipuan finansial, karena pelaku dapat meniru suara kerabat atau atasan untuk meminta transfer uang, teman Pro 2. Dan juga pembuatan video palsu tokoh publik untuk memanipulasi opini masyarakat, menggiring opini yang bukan-bukan, teman Pro 2, dengan penyebaran hoax ya. Dan teman Pro 2, wajah seseorang disalahgunakan ke dalam konten negatif atau pornografi digital bisa menjadi bentuk pelecehan dan juga pornografi dan pencemaran nama baik, teman Pro 2. Dan gimana cara mengatasi untuk mengenali dan melindungi diri kamu dari ancaman deepfake? Kamu bisa menerapkan langkah-langkah yang akan aku bagikan berikut ini, teman Pro 2. Yang pertama adalah batasi penyebaran foto, video, atau rekaman suara pribadi di media sosial. Dan aktifkan pengaturan privasi yang ketat, teman Pro 2, supaya konten kamu nggak mudah diambil oleh orang yang nggak dikenal. Lindungi data pribadi kamu intinya. Dan verifikasi dan skeptis itu perlu, teman Pro 2. Jangan mudah percaya pada video atau audio yang viral dan tampak aneh, terutama kalau misalnya sumbernya tidak jelas. Dan kamu bisa coba cross-check fakta di media massa terpercaya atau portal resmi sebelum membagikan ulang sebuah konten. Dan teman Pro 2, manfaatin aplikasi pendeteksi AI seperti pemeriksa foto AI atau detektor deepfake untuk menganalisis keaslian sebuah file. Lindungi akun online kamu dengan autentifikasi multifaktor atau MFA dan juga kata sandi yang kuat ya. Jadi jangan tanggal lahir kamu aja. Dan bisa pakai watermark, teman Pro 2. Coba kasih watermark digital pada foto atau video pribadi kamu sebelum diunggah ke internet untuk mencegah penyalahgunaan, teman Pro 2. Dan semoga kita terhindar dari bahaya maraknya deepfake di era perkembangan teknologi yang gila sekali, teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, informasi berikutnya dari Timnas Norwegia nih, yang rilis foto resmi skuad Viking yang menyambut 2026 ini Piala Dunia ya, teman-teman Pro 2, atau World Cup. Pemotretan di Oslo itu menampilkan para pemain dengan busana tradisional Norwegia, cakep banget, teman-teman Pro 2, berlatar fort dan juga kapal panjang Viking. Konsep ini dipilih untuk menegaskan identitas nasional sekaligus menandai menghormati juga warisan budaya Norwegia. Dan foto tersebut juga menandai kembalinya Norwegia ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1998. Dan bagus banget, teman-teman Pro 2, foto timnas mereka ini tuh benar-benar kayak Viking abis ya, teman-teman Pro 2. Dan kita lihat nanti sejauh mana Norwegia akan melaju di Piala Dunia 2026 ini, teman-teman Pro 2. Kamu pilih siapa? Kalau aku sih masih tetap dengan Portugal ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Well, teman pro 2, baru saja terjadi gempa bumi dan nanti aku bakal update lagi untuk asal gempanya ya teman pro 2 dan juga kekuatan gempa yang terjadi di pagi hari ini teman pro 2. Karena tadi aku tuh lagi duduk nyender gitu kan di kursi studio gitu. Jadi kayak kursinya tuh kayak kursi gaming gitu loh. Jadi kayak bisa gerak teman pro 2. Dan aku mikir kayak ini kok belakang aku kan lagi bersandar gitu, lagi nyender di kursi. Jadi kayak aku mikirnya ya udah kayak mungkin goyang-goyang biasa aja gitu kan. Dan ternyata kok lama gitu. Padahal aku tidak menggerakkan badanku untuk menggoyang-goyangkan kursi gitu teman pro 2. Tapi ternyata kursinya goyang sangat kencang sekali teman pro 2. Jadi kayak pas aku keluar studio aku ngeliat banyak banget orang-orang kantor, teman-teman kerja gitu yang keluar dari ruangannya masing-masing dan memang terjadi gempa bumi ternyata teman pro 2. Tapi belum ada update-nya nih dari BMKG teman pro 2. Selain ini aku bakal update buat kamu ya dari gempa bumi yang terjadi di pagi hari ini. Yang pasti stay safe buat kamu dimanapun berada, hati-hati di jalan, hati-hati berkendara dan jangan panik dulu teman pro 2, ikuti arahan nantinya dan kita akan update lagi untuk berikutnya ya. Dan teman pro 2 pastinya di pro 2 Ternate kita akan terus update informasi-informasi penting untuk kamu. Jadi pastiin kamu dengerin terus 96.7 atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id teman pro 2. Dan yes, aku bakal ngasih satu lagu buat kamu teman pro 2 dari Taylor Swift nih untuk nenangin kamu dulu dengan lagu yang calming ya teman pro 2 dari album Taylor Swift yang dirilis tahun 2024 dan lagu ini berjudul